Bagenyunyanyin bubuk nyar kwernik kirpik balakik bagenyun.